kuma da wannan rahoton ne za mu tsaye da shirin na yau. A madadin sashen shirye-shirye na gidan Radio Bauchi sai mai kula da shirin Rabi Iliyasu, sunana Muhammad Haruna, ke cewa bisalamu.

0: Muna tare da wai? Ce man shaibu waga daga makara huta me gudun wanda zaka fara kan wannan abu?
1: Sai aukin fadan zancan
0: su. Jami mun gode, mun gode da kuma wanda ka ba mun shi. Mun shaibu. Mun gode.

Alhamdulillah gashi ke je alti Usman da shirin kunnen kana sai kuma idan Allah ya kamu gobe da ajimu da wani sabon shirin yanzu kuma mun na cewa karfe 10 saura kuta wanda zan sanya muku shirin mu nan dake gaba shine zaure masu sauraro ayi sauraro lafiya.

0: dan banda fafar mai tuce a cikin na garbatan Suleiman shi bai gidan safari tuce safara ɗayan safara ne
1: thank you thank you banera ayi yangi ade babban manajan ashaka tumfaro
0: shi bai gidan safari rigar safara jama'a safara ne ɗayan safara ne ya kai dan garba ne safara
1: bali
0: da hulu la uti
1: tunda ya bar ashaka babu dadi
0: kudi babu fari a dan ali kudi babu fari a dan ali alhaji rima aliyu
1: tunda ya bar ashaka babu dadi hayya ubanga canjin sa bane
0: kudi babu fari a uban muhammadu dura
1: alhaji rima kabar sai dai kawai su dagara su lallaba
0: wallahi sun gane kuda
1: na san ba za ta kai ya kai
0: wallahi sun gane kuda
1: na san kama ba za su kai ba
0: dan garba da zan yi ce ba za ya je ba dan garba eh an nemo mai da shi